0: Juli 2026 bertepatan di 16 Muharram 1448 Hijriah. Baik, tentunya di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan update informasi dari teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom. Tapi terlebih dahulu kita akan mengupdate informasi cuaca bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Baik. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya nggak dikasih nama.
1: Miftah.
0: Miftah. Oke, okay, Mbak Miftah. Bagaimana nih kondisi cuaca di sana dan juga bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja untuk info cuaca hari ini di Rabu 1 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan dan juga terdapat potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir Aceh, Batu Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya dan Aceh Besar. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan, kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Aceh. Adapun untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang untuk pesisir barat dan juga selatan Aceh. Untuk selanjutnya, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 35 km per jam untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk suhu secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius.

0: Terpantau adanya dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Subulus Salam. Kemudian untuk himbauannya, kami himbau kepada masyarakat karena masih adanya potensi hujan, sehingga masyarakat tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir, tanah longsor maupun angin kencang untuk luar. Mungkin lah.
1: Baik, terima kasih Mbak Miftah. Salam buat teman-teman yang sedang bertugas hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Miftah.
0: Ya, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Miftah, BMKG Sultan Iskandar Muda. Dan tentunya pagi hari ini sudah tersambung melalui Zoom beberapa teman-teman kita. Di Banda Aceh ada Bang Arso, di Sabang ada Kak Yana di sana. Kemudian di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan juga di Loksmawe ada Yuna Ari. Baik, mungkin saya langsung ke Loksmawe terlebih dahulu, ada Yuna. Assalamualaikum Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Belum siap kayaknya. Gimana kabar dan cuaca di Loksmawe?
2: Lagi-lagi Loksmawe mendung, yang tak berarti hujan. Gak tahu tadi ada sedikit matahari, tapi sekarang tiba-tiba mendung lagi.
1: Jadi seperti itu ya cuaca sekarang ini ya?
2: Iya, jadi memang menyesuaikan penyiarnya mungkin ya. Baik, cerah.
1: Baik, silakan Yuna informasinya.
2: Baik, satu informasi dari Loksmawe. Selamat pagi untuk teman-teman dan pendengar yang ada di Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Informasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang saat ini sedang menunggu pencairan anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Seluruh data usulan korban bencana banjir dilaporkan telah rampung diverifikasi. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil telah menyerahkan langsung data by name by address. Ini diserahkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Sumatera serta kementerian terkait di Jakarta. Total data usulan mencakup 98.530 kepala keluarga yang dibagi dalam 4 tahap pengajuan, dan khusus untuk tahap ketiga 58.000 KK. Sebanyak 52.000 diantaranya sudah terverifikasi bersih atau clear data. Dan juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli menyampaikan bahwa bantuan ini sangat mendesak karena sektor mata pencarian utama warga terganggu parah. Seperti sawah dan tambak ini belum bisa difungsikan, nelayan kehilangan alat kerja, dan banyak pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu. Anggaran yang diturunkan nantinya akan digunakan sebagai satu data terpadu untuk menyalurkan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dana tunggu hunian, hingga perbaikan rumah warga kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Kementerian Sosial juga berkomitmen untuk segera mencairkan dana untuk anggaran yang segera diturunkan oleh Kementerian Keuangan. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara. Selanjutnya kembali ke Bang Karno di Melaboh.
1: Terima kasih Kak Yuna. Iya. Untuk dialog kayaknya nggak ada ya pagi ini ya, atau digeser ya waktunya karena ada bola.
2: Ditiadakan ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung ke Takengon ya. Ada Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
3: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya.
3: Dengar suara kita ya.
1: Dengar, alhamdulillah. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Cuaca gimana? Sama kayak lo semuanya juga nih.
3: Ya mendung nih masih Bang.
1: Di Melaboh juga begitu ya. Silakan informasinya Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Kano, abang-abang dan juga kakak-kakak yang sudah gabung pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redolong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa waktu lalu. Demikian satu informasi Bang Karno dari Takengon berkaitan dengan

0: kembalinya jemaah haji dari Benar Meriah dan juga merupakan kloter terakhir dari Debarkasi Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Fazri, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya dan sehat semuanya. Baik, saya langsung ke Sabang, kita nyebrang dulu ke sana nih. Ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno dan teman-teman semuanya. Dengar ya Bang ya?
1: Dengar alhamdulillah. Gimana nih kabarnya dan cuaca di sana?
2: Kabarnya sehat Bang Karno. Cuaca di Kota Sabang lagi diguyur hujan ini Bang.
1: Oh, dingin banget. Hujan.

0: sekaligus juga memperkuat daya tarik pariwisata di Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Susetia, itu mengatakan bahwasanya masih banyak destinasi wisata tersembunyi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Secret Beach atau Batu Kapal yang mulai dikenal oleh masyarakat dan wisatawan. Nah, ada beberapa destinasi yang memang dicoba untuk dorong untuk bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, salah satu itu adalah Secret Beach ataupun Batu Kapal. Selain kedua lokasi tersebut, Dinas Pariwisata juga melihat potensi wisata lain berupa air terjun yang berada di bibir laut. Nah, destinasi itu dinilai memiliki keunikan tersendiri dan juga berpeluang menjadi daya tarik baru apabila dikelola dengan baik. Hari juga menjelaskan bahwasanya Pink Beach yang berada di kawasan Jaboy hingga kini belum dibuka untuk umum karena masih dalam tahap konservasi. Langkah tersebut juga dilakukan agar proses alami pembentukan pasir berwarna merah muda tetap terjaga sebelum nantinya diperkenalkan kepada wisatawan. Dan dia juga berharap Pink Beach ini dapat menjadi salah satu ikon wisata baru di Kota Sabang seperti pantai berpasir merah muda yang ada di Labuan Bajo maupun Lombok. Nah, jika seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, destinasi ini ditargetkan dapat diluncurkan pada pertengahan hingga akhir tahun 2026. Selain Pink Beach, Dinas Pariwisata juga mengidentifikasi sejumlah destinasi potensial lainnya seperti air terjun di kawasan Bukit Lawang, Ujung Sekundo, serta beberapa lokasi wisata alam lainnya yang masih terkendala akses maupun juga status lahannya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 28 destinasi wisata baru di Kota Sabang yang akan dikembangkan secara bertahap dengan tahap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan dan juga kenyamanan wisatawan. Demikian Bang Karno dan teman-teman informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana informasi dari Sabang ya. Saya langsung ke Banda Aceh, kita nyebrang lagi nih. Ada Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Arso.
2: Waalaikumsalam, hadir di sini.
1: Gimana kabar? Udah lama nih nggak ketemu Bang Arso.
2: Iya, ada sedikit permasalahan dengan kondisi tubuh ya, makanya baru muncul kembali nih.
1: Oh iya, kemarin katanya informasi ini ya, kecelakaan ya.
2: Iya, ini tangannya patah tebu. Tangannya sebelah kanan tulang, sebelah kiri ini tebu nih, makanya patah.
1: Ya, aduh, untuk tebu Bang Arso ya.
2: Amin. Untuk di Banda Aceh malam tadi sempat diguyur hujan yang cukup lebat ya. Saat ini sudah mulai berawan nih. Kalau lihat anginnya mungkin sebentar lagi hujannya numpang lewat juga nih. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh ya, dua berita singkat karena sebentar lagi kita akan lari-lari di lapangan hijau lagi ya pada pukul 8. Informasi yang pertama ini mengenai Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh meresmikan anjungan air minum Said Osman Hulusi Effendi Hazret Leri sebagai hasil kolaborasi Lembaga Sosial dan Kemanusiaan Indonesia Turki di lingkungan kampus tempat pada Selasa 30 Juni 2026. Fasilitas berarsitek Ottoman itu dibangun oleh Yayasan S. Said Osman Hulusi Effendi bersama Somuncu Baba Education Culture and Social Aid Organization dengan dukungan Yayasan Tarara Global Humanity. Peresmian dihadiri sejumlah delegasi dari Turki, diantaranya anggota Dewan Pengawas Yayasan Said Osman Hulusi. Rektor UIN Araniri Profesor Mujibur Rahman mengatakan anjungan air minum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tapi juga menjadi simbol hubungan historis Aceh dan Turki. Menurut Mujib, penyediaan air minum merupakan salah satu bentuk sedekah yang memberi manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ya, informasi selanjutnya, Wali Kota Banda Aceh Liza Sadudin Jamal mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi. Hal ini disampaikan kepada pada Apeksi Forum Lingkungan Hidup bertema dari komitmen ke aksi tangguh untuk mempercepat penurunan emisi demi bumi lestari pada Selasa kemarin. Liza menyampaikan bahwa tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan.

0: dirasakan masyarakat saat ini. Menurutnya, kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Ya, mungkin itu dia dua informasi singkat dari Banda Aceh, Bang Karno. Kita kembali ke Melabu.
1: Baik, terima kasih Bang Arso. Saya bergerak ke Singkil, ada Kak Nur Hayati. Assalamualaikum Kak Nur.
2: Informasi cuaca pagi hari ini agak sedikit mendung ya untuk Singkil Utara. Tapi ada juga.
1: Halo, assalamualaikum Kak Nur.
2: Langitnya.
3: Waalaikumsalam Bang Karno. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, dan, Kak Nur gimana dan cuaca di sana?
2: Dan satu informasi
3: sehat sekali pagi hari ini dan untuk informasi cuaca pagi hari ini agak sedikit mendung ya untuk Singkil Utara. Tapi ada juga langitnya pantau cerah berawan ya, Bang Karno ya.
2: Untuk pantau kesehatan
1: baik, silakan informasinya.
3: Dan iya, baik. Dan satu informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil yaitu terkait tentang Rutan Singkil ya, yang menggandeng nakes.
4: Baik, sepertinya ada terkendala. Kak Nur, suaranya tidak bisa kami dengar.
2: Ya, sekarang gimana Bang? Terdengar Bang?
4: Baik, sudah bisa, silakan.
2: Oh iya. Ya, baik, kami ulangi ya untuk informasinya yaitu bahwasanya Rutan Singkil yang pantau ya kesehatan warga binaan dengan menggandeng nakes dari UPTD Puskesmas.
3: Ya, sekarang gimana Bang? Terdengar Bang?
2: Gimana untuk rumah tahanan kelas 2 di Singkil?
3: Ya, baik, kami ulangi ya untuk informasinya yaitu bahwasanya Rutan Singkil yang pantau ya kesehatan warga binaan dengan menggandeng nakes dari UPTD Puskesmas Singkil Utara Aceh Singkil, di mana untuk rumah tahanan kelas 2 di Singkil melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan. Nah, kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen ya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Dan selain itu kegiatan ini juga dilakukan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan warga binaan serta memastikan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak sehat selama menjalani masa pembinaan.
2: Itu saja
3: dan untuk kesehatan tersebut dari terdiri dari pengecekan kondisi fisik ya, konsultasi kesehatan, kemudian serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Bang Karno saat informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih informasi dari Aceh Singkil, ada Kak Nur Hayati di sana dan juga teman-teman dan juga pemirsa. Sementara itu di Melabu informasi cuacanya mendung ya di luar sana. Saya sempat keluar tadi untuk mengecek, memastikan ya masih mendung dan kemungkinan bisa jadi hujan begitu. Ada satu informasi pendengar dan pemirsa soal jalan Melabu Gempang rusak parah, warga minta penanganan segera. Di mana kemarin itu terpantau di Jalan Melabu Gempang dilaporkan mengalami kerusakan parah dipenuhi lubang-lubang di sejumlah titik, terutama di kawasan desa Bergang, tepatnya di kaki gunung Bergang. Tokoh masyarakat Tanjung Bunga, Usman Nyakneh, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah lama membahayakan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di ruas jalan berlubang hingga mengalami luka-luka. Bahkan ada pengendara yang saat menghindari lubang itu mengambil jalan berlawanan dan mengalami tabrakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usman Nyakneh berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar tidak terus memakan korban dan aktivitas masyarakat yang melintasi jalur penghubung Melabu Gempang ini dapat berlangsung dengan aman. Sementara di sisi lain, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Barat Beni mengakui memang kondisi jalan Melabu Gempang itu tidak baik, dalam kondisi memang rusak ya. Namun menurutnya penanganan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Aceh atau pemerintah provinsi karena berstatus sebagai jalan provinsi. Mungkin itu satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Tetap semangat dan tentunya selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Bang Arsul juga cepat sembuh dan selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hai Birgar, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih menantikan siaran langsung pertandingan sepak bola di pagi hari ini. Meksiko melawan Ekuador dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui Pro3 Jakarta dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Bambang, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi.
1: Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan berstatus sebagai salah satu tuan rumah, Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 pada pagi hari ini. Meksiko tampil impresif di fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan. El Tri mengawali kiprahnya dengan mengalahkan Afrika Selatan 2-0 sebelum mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan berlumat Republik Ceko pada 3-0. 3 kemenangan berturut-turut memastikan Meksiko lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Afrika Selatan jadi pendamping dengan status runner-up. Akan tetapi Meksiko berpotensi mendapatkan kejutan dari Ekuador. Meski lolos dengan susah payah, Ekuador meraih tiket ke fase gugur dengan cara terhormat, yakni mengalahkan Jerman di laga terakhir. Mampukah Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 atau harus merelakan tempat kepada Ekuador? Masih kita nantikan siaran langsung Piala Dunia babak 32 besar di pagi hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih menantikan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Ekuador yang saat ini tertunda akibat cuaca buruk. Meksiko melawan Ekuador yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Azteca pada malam waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat, semula kick off dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu setempat atau pukul 8 pagi. Ini dilansir dari Reuters, pertandingan akhirnya mengalami penundaan waktu kick off karena badai petir dan hujan deras yang melanda. Nah, penundaan ini akan berlangsung setidaknya selama 30 menit hingga 8 lewat 30 menit. Namun dari Pro 3 sendiri menginformasikan itu akan ada ulasan pada pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Baik, di pagi hari ini kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda hingga kami hadirkan pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Ekuador. Di pagi hari ini juga pendengar diperingati sebagai hari Bayangkari ya, atau hari Polri pada 1 Juli 2026. Dan selamat pagi juga saya ucapkan untuk Anda yang ya hari Bayangkara ya, hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada hari ini ya. Dan saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik, berkat dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan pre-match pertandingan sepak bola Piala Dunia di pagi hari ini, yang selanjutnya akan dihadirkan pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Ekuador yang sempat tertunda akibat cuaca buruk, yang pada pagi hari ini akan berlangsung dari Stadion Azteca.

yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang sini kok ini dan juga bisa berkomentar di 0352 atau di 0381386 2375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga Jaya.
0: Jadi kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda Bung Henry?
1: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, ya. Di fase grup di mana mereka di 3 pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya, yang yeah. artinya 3 clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di 2 laga mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1 meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1 dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko, dan dipastikan stadion akan full house ini, full city stadium, dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya, nyatanya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna.
0: Ada dengar kita apa lagi raga pak? Palam. Halo Palam.
2: Halo Pak.
0: Suaranya jauh sekali Palam. Palam. Ya.
2: Yo Pak.
0: Oke, bagaimana menurut Palam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko Pak, skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus Pak, enggak pernah ketebak Pak.
0: Begitu.
2: Iya, pokoknya ya. Meksiko menang Pak.
0: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan Palam?
2: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Lam ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Lam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bravo Jaya.
0: Silakan Pak Daniel.
3: Ya, jadi ini sama-sama permainan Cicitaka dan Santik jadi.
0: Iya.
3: Sama-sama dengan Amerika.
0: Iya.
3: Jadi katanya draw dan adu penalti.
0: Iya. Jadi kemungkinan berlanjut ke adu penalti begitu ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi,
0: pagi.
4: Salam olahraga ya. Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ya. Ini karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah itu kan. Trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jago.

0: Johan Vázquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 28 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsia yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
1: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
0: Iya, Bung Hendry ya. Iya, apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
1: Amerika Latin, iya.
0: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
1: Artinya
0: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
1: Penyelesaian akhirnya begitu.
0: Iya. Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
1: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
0: Ya, yang pasti memang di Enner Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun. Dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastian Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
1: Ya, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
0: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya, di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya. Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos, Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
1: dukungan penonton, supporter begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, nah ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya, Bu Hendry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bu Hendry?
0: Ya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya. Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya. Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya. Dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
1: Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya.
0: Ya betul, dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya. Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Enner Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
0: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko dan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya. Tapi itu

0: akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya. Yeah. Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
0: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawironegoro dan Indra Firja.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga, Pak.
3: Alhamdulillah, jaya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Ya,
3: ya, ya. Ya, sekaligus medisi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Yeah. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang Bung Zaini. Karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan. Dia sudah punya supporter mayoritas. Kemudian

0: Ekuador bisa mengalahkan Jerman. Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak pacu lari sama Moses Caicedo habis lah. Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perbanyakan waktu.
1: Baik,
0: Meksiko
1: Batong.
0: Menang yang itu saja.
1: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Jaini.
1: Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
2: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Saya suka kejutan-kejutan.
1: Oke.
2: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan?
1: Iya.
2: Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi.
1: Iya.
2: Favorit juara tuan rumah pulang kampung. Dari Ekuador.
1: Iya.
2: Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan menjelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Dan masih menantikan atau national anthem dari Ecuador.

Ya itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau National Anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, lagu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quiñones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Pincape, kemudian ada William Paco dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboah, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nelson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu, dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini atau Slavko Vincic siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda yaitu hydration break setiap menit pertama menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang juga berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membentuk membangun kompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase inilah merupakan fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Wasit sebelumnya akan melihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Ranjeng sudah menguasai bola sepuluh yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di daerah tersendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan, Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Theo Hentschapi, minta dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Pite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo. Melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador. Tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang beribas. Berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba untuk menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador. Namun kali ini bolanya tandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez. Sanchez melakukan tekanan, berkasih dia, namun terjadi kutakan di sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinak dia ke menit 13 mencoba merangsek ke menit kutakan sementara. Masih mempermainkan bola, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi berhalanya. Lepas tembakan peluit kawang, membentur pemain belakang saudara-saudara kini. Satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai Luis Romo, putar kali sebentar dia, tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah, memasuki daerah lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sambil gedekannya di sektor sebelah kanan perlawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan, lepas tembakan kemudian gawang, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador, namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo mencoba menekan Gallardo ke depan. Dia sebegini mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke kanan, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan gol gawang, berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, melaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah sudah, mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador, permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Dari Lira kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan, kerja sebelah Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan dari awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko, lepas tembakan gol gawang, melambung saudara-saudara. Tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas mister gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak
0: membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Marcos yang bola pada ke depan. Kedek keluar ke tengah. Angkat bergabung. Kop! Hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang. Kami kira sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat. Namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekat dia ke arah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini. Pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena suka dihadang dari belakang sutara oleh pemain-pemain belakang Ecuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapié langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ecuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba buka 11 menit dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco atau Benjol Ordonez. Langkah saja dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih diraknya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ecuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya, coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kali Meksiko sebelah sebelumnya dia, namun lagi-lagi ada pemain belakang Ecuador mencoba menjemput bola, tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ecuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalo Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang Chau kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapié atau Benjol Ordonez. Balikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke belakang. Kop, oh ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke belakang. Ada Nilson Angulo di situ, masih berputar-putar dia. Tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti. Namun
2: namun masih mencari Fendi Bras melebar ke sektor kiri. Kiri Ecuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko ke mulut kawan top. Tidak ada kawan, saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berganti Meksiko mencoba menekan di atas sektor rusuk. Kiri ada Julian Quinones menggiring bolanya masih di lingkar tengah. Dibayang-bayangi dua pemain Ecuador dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang dijahit kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ecuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ecuador ini masih kutak tadi sebentar dia mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola, ada Boa di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya, kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ecuador, tetapi akhirnya gagal kami kira, pemain Meksiko terguling-guling saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ecuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara Bregar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ecuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi cepat menggiring bola, merasak dan berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya selam sekolah, lepasnya bukan kulit kawang. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ecuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di rak kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ecuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan Slavko, ya, Finsik dari Slovenia, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke kulit kawang. Kop, lengkut kawang, tahan dengan sedek, mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek. Ada Gonzalo Chito ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan sedek pendeknya kerjasama dengan Cesar Mantes, langsung ke kulit kawang. Terjadi kop dua di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan ke kulit kawang. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ecuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, setelah pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado. Kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hinchapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan, ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kemudian dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati darah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat kelar berhenti, gerak muskatnya, mencoba melihat lain, berhasil, lompat tembakan, oh! Hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranger, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin menghasilkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mendorongkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, menarik mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola, ada juga William Paco sodorkan bola ke depan, tidak sama dia ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko yaitu Gallardo terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan mencoba mencuri, bagaimana Hinchapi tadi langsung jauh ke depan mencari bagaimana permainan Nelson Angulo, terjatuh tadi, bagaimana apa yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi Jorge Sanchez terhadap Nelson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan spirit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, aturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini. Ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez, pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mendapatkan protes tentu pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Ada juga pemain dari Meksiko kini menguasai bola. Lemas Pes, sektor sebelah kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Vasquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes kini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja kembalikan kepada Vasquez. Masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez, berikan lagi kepada Gallardo. Di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencari nomor punggung 16 di sana, bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia, lengan-lengan langsung jauh ke depan. Bagaimana Quinones kini menguasai bola, memasuki dalam pertahanan dari Ecuador. Masih Quinones, lepas ke tembakan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador. Tendangan kerasnya menghujam ke gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebekuan bagi Meksiko nih?
3: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya. Karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengeco 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di pelunya ini.
0: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Meski menit 23, dimana juga biasanya dilakukan hydration break, kita masih nantikan. Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, coba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka pelingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali. Masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero, namun coba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ecuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo. Mundur ke belakang, ada kemudian Paco. Masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko. Sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Menguasai bola dengan tenang, Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi. Sodorkan bola ke depan kepada Jimenez. Satu itu juga roll main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan tweet oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko.
4: Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
3: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
4: 17 tahun.
3: Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
4: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
3: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastian Bocacoce ya. Untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
4: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
3: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri, ada Paul Hinchcapie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
4: Iya, nampaknya hydration break di babak yang pertama ini sudah usai, para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga negaran terutama dari tubuh Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola, selaku Vincic sudah dilakukan. Ada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Nah, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terkelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sedotkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamun dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, ringkat lingkaran tengah dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana dekat lingkaran tengah tadi. Break yang sedikit terlambat nampaknya dari Slato Vincic tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring lewat di garis tengah. Vasquez sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kiri, dia mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang mencari kawannya.
0: kembalikan lagi kepada Montes. Masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri. Bagaimana menunggu 15 dari sana. Bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador. Tanpa kompromi, tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola. Serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones. Masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke kanan. Gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Hendry ini?
3: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya. Dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez. Dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones. Dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez. Yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar. Tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador. Yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko. Berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
1: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan tampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko. Dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, menggiring bola dia mendekati arah kotak penalti, lepas tembakan. Oh, sayang, ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan pemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Penalting, oh ternyata tendangan gawang saja. Segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat gerangan, bolanya akan dikirimkan. Memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sudah ke depan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho, namun salah objek, kirimkan umpan Thompson, berbahaya serangan. Nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia. Tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Rupanya kini kami lihat terjadi tendangan pemburu ya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Perhatikan saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Perhatikan Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A. Saudara-saudara, tendangan pemburu segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Perhatikan Anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut gol. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan.
0: akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80.000 penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, mendobrak pertahanan Ekuador, sodorkan bola pendek ke tengah. Tidak, tidak ada kawannya. Bola untung saja jatuh di buka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia. Ada Sanchez di sana dan kini wasit membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh, ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara, yang saat ini mengerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kecantikan, namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning. Meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado, main yang mencoba bangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan. Pendek saja, kirimkan ke depan. Salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 19 mencoba menggiring bola. Kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora. Terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez. Ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez. Pasquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki daerah lawan, kebasakan dikirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan. Terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola merasa gantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja ke kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 3 Hiroahin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia. Tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia, kerja sama dengan Pedro Pite. Kembalikan bola pendek kepada Ener Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebentar. Kembali sekarang pendek saya kirim, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Balik jatuh Meksiko turun seluruh pemainnya ke dalam kotak penalti. Kedantikan ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh di luar kotak penalti, langsung kembali gawang, terjadi kemut. Ternyata dibiarkan saja, tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang penjaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara. Tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Kini Ekuador mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Akhirnya kandas di pemain-pemain Meksiko. Kini berikan tekanan, mencoba kirimkan ke tengah, tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite masih bermainkan bola dia. Kembali akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan di sana, masih terjadi perebutan saudara-saudara. Berhasil mencuri gantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Kutakan istilahnya di daerah kotak penalti, lepas tembakan, berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan kini terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador di sektor sebelah

Anggolo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko, hanya mengasihkan tendangan penjuru. Kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini kita nantikan. Belancang-ancang sudah lakukan, melambung kilo, ternyata Caicedo langsung ke depan kotak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun, saudara-saudara. Pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan kepada ke dalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, kirimkan bola pendek saja cepat kepada Prancho. Prancho melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola, dia angkat bulu gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Jika demikian, lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador. Yang keempat kalinya, saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Wasit Hensik sudah menunjukkan kulit. Ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tikus, kemudian gawang. Oh, memang sulit, saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar. Ya, untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya, saudara, untuk kesebelasan Ekuador. Menjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang bergerak bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata. Tetapi salah umpannya kini di kelas sebelumnya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko. Oh, sungguh kemul gawang. Oh, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini, yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini mulanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Ranger. Raul Ranger tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tendang sudah ke depan, dan juga ada Julian Quinones ataupun rekannya di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez, angkat bulu gawang, tahan, lepas tembakan bulu gawang. Hampir-hampir, saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindez, dan bola tadi meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City, saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko, dan pertandingan ini, saudara-saudara, sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko, termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit, kedudukan masih tetap 2-0. Kini Meksiko mencoba

mengepur lagi pertahanan Ecuador. Namun kali ini patah di tengah jalan ada Pedro Pite. Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses Sudarestara. Terjadi perebutan di garis tengah. Kutak kali sebenarnya tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez langsung ke depan, lambung tinggi. Terjadi perebutan saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebelumnya saudara-saudara oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ecuador. Dan langsung kami lihat pemain memasukkan wasit yang memulai pertandingan memberikan kartu kuning kepada Alan Franco saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco saudara. Kita nantikan, jadi tindakan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ambil ancang-ancang dan langsung dia berikan sekilas pada penjaga gawang Raul Ranger. Ranger sedang sudah ke depan. Perhatikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading. Berhasil kini pemain Ecuador mencoba merangsek dan mengotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lempar ke dalam. Sudah dilakukan, Ecuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutakan di sementara berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Jesus Gallardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ecuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ecuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kop. Ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Ambil ancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis kasih dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador. Proses sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun begitu keluar begitu saja menjaga lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ecuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Galindez. Yang dituju adalah pemain depan, ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ecuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Franco lemparan ke dalam, kebersihan dikirimkan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ya, kiri kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Tiras Hincapi. Hincapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Ecuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesat pemain, tahan pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan, ya, 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ecuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Ecuador Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Ranger ataupun gawang Meksiko ini, sementara hampir seluruh pemain Ecuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ecuador. Ambil lancang pendek saja dikelikan, berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang mencoba menggiring bola dia, mendekati dalam kotak penalti, masih kotak di sebentar dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara? Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah
Ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara negara antara Meksiko dengan Ekuador yang berlangsung di Stadion Mexico City yang saat ini kedudukan sementara 2-0 untuk Meksiko atas Ekuador.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Hendri, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Yes. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun Moses

0: Di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador diobrak-abrik oleh Meksiko. Kenapa itu?
1: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing

0: pertama tampaknya memang Ekuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu, yeah. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ekuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya,
1: yeah.
0: Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ekuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko,
1: yeah. Nah kalau kita lihat tadi kan Ekuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah.

0: pemain belakang dari Meksiko ya.
1: Cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
0: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko, Rangel, yang

0: maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
1: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, ya. Pak Gini ya.
1: Ya, silakan Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi gua.
1: Oh gitu ya.
2: Ya, salam olahraga ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
1: Bu Henry Wibowo, ya.
2: Bu Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi ya. Salam olahraga jaya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
3: Ini artinya saya sedikit berharap ya memberi kesempatan kepada kepada Meksiko.
1: Ya.
3: Tapi ini pada ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya. Mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih menyala, jadi
1: ya.
3: Ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
1: Baik.
3: Nanti produksi melihat
1: 4-0 ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga ya. Bung Seni.
1: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
1: Ya.

0: Ya itu aja Bang Seni.
1: Terima kasih banyak Pak Dudi ya.
0: Naruh ledang di dekat kulkas.
1: Ya.
0: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Pak.
0: Selamat salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Silakan, Pak Wibi.
2: Ekuador masih punya kesempatan. Kan?
1: Ya.
2: Ini pertandingan belum usai.
1: Ya.
2: Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah aja dicaci maki.
1: Ya. Terima kasih banyak, Bu Henry. Jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
3: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat ini tengahnya dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya dan mengganggu tidur malam dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
1: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
3: Ya dan bahkan, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin itu adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko
1: lolos.
3: Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
1: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
3: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
1: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.
4: Ya, salam olahraga.
1: Ya, silakan Jaya.
4: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu

0: selalu dikebut, kurang ini keras, nanti bisa-bisa kesalahan lagi itu mas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga ya. Mas Rudi, salam Pak Henry.
1: Pak Opu di Wajo.
2: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
1: Oh begitu ya.
2: Untuk pembalasan Kador. Iya iya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak Opu.
2: Iya terima kasih.
1: Waalaikumsalam Pak Jun ini di Bagasar. Pak Jun pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Bun Seni.
1: Iya, bagaimana menurut Pak Jun?
3: Kalau menurut saya 4-3 lah.
1: Oh 4-3 begitu ya. Iya.
3: Iya.
1: Jadi skornya tipis begitu ya.
3: 4-3 atau 4-3.
1: Untuk Meksiko?
3: Iya Meksiko.
1: Oke. Okay.
3: Iya.
1: Baik, okay. Terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi. Halo, salam olahraga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
4: Bang Jaini, yang ya. Menang ini Meksiko ya?
1: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
4: Iya, betul tebak saya tadi Bang Jaini. Bang Jaini.
1: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
4: Iya, betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan untuk Meksiko lah.
1: Oh, begitu ya.
4: Oke, Bang Jaini.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
5: Oh, ini tadi dia memiliki dua peluang emas ya,
1: yeah.
5: Dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai, yeah. Karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton, dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya,
1: yeah.
5: Di posisi gelandang Meksiko ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih, biasanya masih SMA, yeah. Gitu ya,
1: yeah.
5: Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah, dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gilbert Tomora karena saya, yeah. 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda
1: yeah.
5: Dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele.
1: Yeah.
5: Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya.
1: Yeah.
5: Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilbert Tomora karena selain di lini tengah tadi Gilbert Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti, dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilbert Tomora meskipun tadi belum on target.
1: Ya. Yeah. Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
5: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup, yeah. Menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi, tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Mexico City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Bisasi untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan yang sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya permainan dari pemain sekitar kotak penalti, lepaskan tendangan, oh sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, dengan arahan, ya sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hincapie tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah tangan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador. Namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Jiménez, dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung mencoba depan tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jiménez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang di sana mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Sesiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Sesiedo. Dorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita, mencoba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hincapie, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mencari lagi kawannya bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu Vita alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melewati 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ekuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ekuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, mencoba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi, kembali dapat oleh Hincapie tadi, namun penguasaan bola tadi Hincapie terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Ekuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, bayangin dengan ketat. Ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu. Ada Pastes, ada juga John Nyenges. Sodokal Gemora berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi kepada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan, umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboah, John Yaboah mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Yang bola masuk ke atas lambung, tendangan kencang dari John Yaboah tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yaboah tadi gerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki ke daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas menyusul pelanggaran offside dari John Yaboah. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vasquez. Masih melebar ke sektor sebelah kiri, dia alirkan lagi Gallardo. Oh, dapat direbut oleh pemain Ekuador. Berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana tenang Piero Capi. Sodorkan lagi Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yaboah. Mundur ke belakang kembali kepada Saciedo, mencoba menekan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Capi. Sodorkan lagi bersama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kah di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco. William Paco mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan. Bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana. Kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Dibayangi juga pada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado. Namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali, namun John Yaboah dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko, Luis Romo, sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masukin menit ke-55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan, pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Preciado, Angelo Preciado. Dan bagaimana Sashedo menguasai bola, alirkan sampai sebelah kiri, pertahanan dari Meksiko mencoba Jen John Yeboah tadi, kembalikan lagi Sashedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz, ya, Medina Ortiz yang menguasai bola setelah alirkan lagi ke tengah, mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Sashedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya yang berdiri bebas, nomor punggung 15 Nurno Vite tadi, alirkan pada Angulo, masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko. Sejauh ini upaya dari Ekuador, kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mundur ke belakang, dia kepada Piero, masih Piero kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini, ada Mora menguasai bola, berputar-putar dia, Mora mendapat tekanan dari Piero, pelanggaran tadi. Upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora Wilson, atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Sebuah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Gantian juga dilakukan oleh Ekuador, mana Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordones dan juga Franco ya, yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacote menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacute dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
1: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung jauh ke depan, bola-bola mungkin nomor 3.5 jadi 2 kopisan, mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lemparan ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung 2-0 Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Jimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Jimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Pendek saja nampak mencoba menggiring bola di sektor Piero Incapi, alirkan pada Angulo di sektor sebelah kiri yang serang dari Ekuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sodorkan saja dengan tenang, bagaimana Pedro Vite alihkan sektor sebelah kanan. Ada John Yeboah, kasih John Yeboah mencoba mencari Salcedo, tadi mencoba dipotong lagi pemain Meksiko, namun dapat dikuasai oleh lagi pemain Ekuador. Masih berputar-putar dia, nomor punggung 11 yang baru masuk. Ada Angulo di sana, mencoba mengirimkan 1-2, masuk dan kalau mati, kirimkan ke tengah, berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ekuador, Kevin Rodriguez, yang baru masuk di babak yang kedua ini, melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ekuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Pasquez nampaknya sekarang ke dalam saja kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Namun ya, masih penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, khusus Gallardo, Vincic tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam, kembali berhasil dilakukan. Ada William Paco coba membangun serangan. William Paco tengah dia putar juga kepada Pedro Vite. Ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mencari cerah. Ada Vite, masih Vite angkat langsung gol ke depan, mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Salcedo, kirimkan lagi Salcedo melakukan tendangan, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Salcedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kita nantikan jumlah pemain Ekuador mencoba maju ke depan, termasuk kapten sebelah sana Salcedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Ada Vite, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, terjadi gol ke sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ekuador. Masih di daerah pertahanan dari Meksiko, kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia pemain dari Ekuador tadi, kirimkan dan dimasukkan mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masuki menit ke 63 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya, saudara-saudara. Kebetulan ambil dari Meksiko, ada 2-3 pemain dari Meksiko, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi, hampir saja. Mencoba kini pemain dari Ekuador, sodorkan saja ke pendek tadi. Bagaimana Preciado berikan kepada Salcedo, menguasai bola. Ada juga Hierro Hinchapi, sodorkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi masuknya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan, lebih dekat kepada

0: Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition-nya dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm. Gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya, karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya,
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Pak Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi fair press. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini Kamis 1 Juli 2026 bersama saya Ariani. Persiraja kirim 18

0: dimasukkan ke dalam basis data identifikasi bakat nasional PSSI. Program ini menjadi langkah awal klub berjuluk Laskar Rencong dalam membangun sistem pembinaan pemain profesional secara terstruktur melalui konsep Persiraja by Design. Manajer Persiraja Gidong mengatakan seluruh tahapan administrasi telah rampung sehingga para pemain muda hasil seleksi kini telah masuk dalam sistem pendataan talenta nasional milik PSSI. Menurut Gidong, program Akademi Nasional Garuda United ini PSSI tersebut merupakan bentuk sinergi antara PSSI dan Persiraja dalam mengidentifikasi, membina, serta mengembangkan generasi pesepak bola Indonesia sejak usia dini. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu melahirkan pemain berkualitas untuk masa depan sepak bola nasional. Sebanyak 18 pemain yang terpilih merupakan hasil proses seleksi dari berbagai sekolah sepak bola atau SSB, Akademi, dan PPLP Aceh. Mereka berasal dari kelompok usia kelahiran 2010, 2011, dan 2012. Melalui program ini, Persiraja berharap proses pembinaan usia muda di Aceh semakin terarah dan mampu menjadi jalur lahirnya pemain-pemain profesional yang kelak memperkuat Persiraja klub-klub nasional hingga tim nasional Indonesia. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.

0: Kenapa sungkan, Bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Bu, saya saja ya ke botik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak, Bu. Kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, Anda yang masih mendengarkan kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital Pro 1 RR Aceh Singkil di suasana siang. Selamat siang, selamat menikmati suasana siang Anda ya, dan selamat mengawali awal tahun tentunya ya, awal tahun di bulan Juli 2026. Mungkin di awal bulan ini kita diberikan kesehatan dan kita sudah diberikan berkah yaitu hujan ya, di 1 Juli 2026 ini. Mudah-mudahan di bulan Juli ini, di bulan yang tentunya awal bulan yang kita hadapi, mudah-mudahan membawakan keberkahan, kesehatan dan juga keselamatan ya pendengar ya. Di bulan Juli ini, mungkin yang kemarin bulan Juni masih ada mengalami kegagalan, mudah-mudahan di bulan Juli ini berhasil ya, lepas dari kegagalan. Jadi kegagalan itu membuktikan bahwa kita tidak berarti kalah, tapi memberikan kita sebuah pelajaran untuk mengetahui seperti apa kegagalan itu dan bisa kita ulang lagi atau tidak. Nah, yang pastinya jangan ya, kalau udah gagal jangan dicoba, jangan diulangi, tapi dicoba lagi, mana tahu berhasil gitu ya, ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, suasana siang, red siang hari ini saya akan berbagi informasi sebelum nanti kami kumandangkan waktu seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di pukul 12:35 waktu Indonesia bagian barat. Informasi kita di siang hari ini yaitu penerbangan perintis Bandara Singkil diminta diperluas setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara. Dan sebaliknya, masyarakat meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Sheikh Hamzah Pansuri. Salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air Medan Singkil di Bandara Sheikh Hamzah Pansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, mengatakan berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Kata WG 57 tahun pada Kamis 25 Juni 2026. Menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut diminta karena penerbangan ini sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil maupun sebaliknya. Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, mereka berharap ke depan adanya rute penerbangan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Nah, itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: Pendengar kami break lagu-lagu hiburannya, saatnya kami kumandangkan waktu suranajan salat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya, tahun ajaran baru buku tulis dan peralatan sekolah mulai diburu pembeli. Maknai tema Hari Bayangkara ke-80. Penerbangan perintis Bandara Singkil diminta diperluas. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Penerbangan perintis Bandara Singkil diminta diperluas. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Solusi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Lebih ke Melabuh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak pak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka. Harapannya si Susi bisa menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
2: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara, Aceh Singkil, Wage 57 tahun, Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu, karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Sheikh Hamzah Bansuri.
1: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Solusi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Lebih ke Melabuh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak pak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu. Harapannya si Susi bisa menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
2: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Sheikh Hamzah Bansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Maknai tema Hari Bayangkara ke-80, informasi selengkapnya dilaporkan Eva Basaria.
3: Dalam memaknai hari peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepala Kepolisian Resor Kapolres Aceh Singkil, AKBP Joko Triyono SIKMH menyatakan berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat, terkhususnya masyarakat Aceh Singkil. Hal ini disampaikan Kapolres AKBP Joko Triyono usai pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Rabu 1 Juli 2026. Kapolres AKBP Joko Triyono mengatakan sesuai tema Hari Bayangkara ke-80 diharapkan jajaran Polres Aceh Singkil dapat menjalankan tugas dengan melayani dan melindungi masyarakat.
4: Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Semoga di tahun ke-80 ini Polri khususnya Polres Aceh Singkil tetap bisa melaksanakan tugasnya melayani, melindungi dan melayani masyarakat, melayani hukum dan menjaga kemerdekaan keamanan dan setiap masyarakat dapat tercapai dan situasi tetap aman dan kondusif.
3: AKBP Joko Triyono berpesan Polri untuk masyarakat bermakna Polri hadir untuk masyarakat. Karena itu masyarakat tidak perlu takut memberikan informasi terkait tindak pidana kepada pihak kepolisian.
4: Pesan kami, masyarakat jangan takut pada kami. Apabila ada hal-hal informasi kecil apapun yang terdapat tindak pidana atau terdapat masalah di luar tindak pidana, bisa menghubungi kita dengan melalui 110 atau langsung ke nomor saya atau pejabat yang ada di wilayah Polres Aceh Singkil.
3: Di usia ke-80 tahun 2026, diharapkan Polri semakin dekat kepada masyarakat, semakin dicintai masyarakat, dan mencintai masyarakat. Demikian Eva Basaria melaporkan.
0: Meta tutup lebih dari 180 ribu akun anak, patuhi PP Tunas. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Secara resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi menyebutkan perusahaan teknologi Meta telah menutup sekitar 185 ribu akun anak dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Penutupan ribuan akun anak itu dilakukan sebagai bagian dari upaya kepatuhan terhadap PP Tunas. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi RI, Alexander Sabar, di Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026. Dikatakannya berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah dari Meta yang menangani media sosial seperti Facebook, Instagram, sekitar 185 ribu akun anak telah ditutup. Kemudian ia menambahkan, Meta saat ini menjadi salah satu dari platform digital besar yang dapat melaporkan penutupan akun anak sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sebelumnya, khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, untuk upaya melindungi perlindungan terhadap media sosial atau medsos anak, pemerintah kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat, terutama para orang tua, agar memanfaatkan aplikasi kontrol untuk membatasi anak-anak menggunakan media sosial atau medsos. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Singkil, Endi Putra. Dikatakannya, penggunaan teknologi pengawasan menurut dirinya menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memantau anak-anak agar tidak secara berlebihan menggunakan medsos.

0: media sosial bagi anak-anak juga sebelumnya telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia, Singkil. Informasi selanjutnya, sambut tahun ajaran baru, warga di Singkil mulai berburu seragam sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Menjelang memasuki tahun ajaran baru 2026 atau 2027 di Kabupaten Aceh Singkil, sejumlah warga terlihat mulai memadati toko dan pasar-pasar perlengkapan sekolah. Di antaranya perlengkapan pakaian atau seragam sekolah seperti baju dan celana, kemudian perlengkapan rok, kaos kaki, dan dasi mulai terlihat diburu, baik oleh peserta didik baru maupun siswa yang setingkat naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Salah seorang pengunjung pasar Sianjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil, Lia, mengatakan untuk persiapan memasuki tahun ajaran baru, pihaknya mulai fokus berbelanja perlengkapan sekolah. Dirinya menjelaskan mereka memilih berbelanja perlengkapan sekolah di pasar Sianjoanjo Gunung Meriah karena pasar tersebut dinilai merupakan pasar terbesar di Aceh Singkil, sehingga segala kebutuhan perlengkapan sekolah tersedia dijajakan para pedagang di sana. Kemudian ketika disinggung soal harga, beberapa perlengkapan sekolah tersebut terkhusus untuk seragam sekolah di tingkat pendidikan dasar, mulai dari PAUD, SD dan SMP.

0: Jawa, PAUD, dan SD. Para pedagang di sana membanderol harga sekitar sebesar Rp120.000 sampai dengan Rp150.000 per pasang. Sementara untuk harga seragam sekolah di tingkat jenjang SMP, terlihat pedagang menetapkan harga seragam tersebut sebesar Rp150.000 sampai dengan Rp180.000 per pasang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, tahun ajaran baru, buku tulis dan peralatan sekolah mulai diburu pembeli. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Menjelang memasuki tahun ajaran baru pendidikan 2026-2027, sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil mulai berburu buku tulis dan peralatan sekolah lainnya. Berdasarkan pantauan, tidak hanya di toko-toko besar, pedagang buku di Pasar Senjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil juga dipadati pengunjung untuk membeli buku. Salah seorang pedagang buku di Pasar Senjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil, Lukman, mengaku dagangan musiman itu, buku dan peralatan sekolah lainnya, mulai diburu para pengunjung pasar. Bahkan katanya, mulai hari Minggu, terlihat sejumlah pengunjung untuk mengutamakan memilih buku dan peralatan sekolah lainnya. Hal itu diungkapkan Lukman kepada RRI Minggu 28 Juni 2026. Sebab terang Lukman, berdasarkan informasi yang ia terima dari pembeli yang didominasi kaum ibu-ibu tersebut, tahun ajaran baru pendidikan akan dimulai pada pekan kedua Juli 2026. Kemudian ketika disinggung soal harga buku dan peralatan sekolah lain, apakah mengalami kenaikan atau tidak, Lukman mengaku secara terpaksa mereka sedikit menaikkan harga dari biasanya karena menyesuaikan biaya angkut dan modal pembelian. Sedangkan untuk nilai pendapatan penjualan, Lukman juga mengakui para pedagang musiman tersebut memperoleh hasil sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mul, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
0: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
3: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

0: Ya baik, mendengar Pro 1 RR Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, cuaca yang cukup dingin, mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghangatkan suasana siang Anda ya. Khususnya di wilayah Singkil Utara, cuacanya agak-agak mendung gitu ya, bahkan udah terjadi hujan dan angin tadi ya. Dan sekarang masih terjadi hujan rintik-rintik atau gerimis di suasana siang hari ini. Dan saatnya juga saya akan mengajak dan menyapa Anda untuk bergabung di program Prodangdut RR Singkil sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Buat seluruh pendengar Pro 1 RR Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini ya, mudah-mudahan siangnya menyenangkan dan juga masih terus diberikan kesehatan. Udah deh, gabung langsung kita coba sapa deh, siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
1: Yang Ren di Jenderal.
0: Ah iya, apa kabar nih Ren?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, cuacanya gimana di sana?
1: Mendung-mendung Pak. Mendung-mendung manja gitu Pak.
0: Berarti belum hujan ya, masih mendung ya?
1: Belum Pak, masih.
0: Oh, belum. Baik. Kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini Ren?
1: Lagunya dari apalah Kak, dari lagunya Luka Yang Parah ada Kak.
0: Apa?
1: Luka Yang Parah ada.
0: Di Sareng.
1: Luka Yang Parah.
0: Apa judulnya?
1: Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah.
1: Iya, ada enggak dari Meginta itu atau apa juga enggak dari itu.
0: Luka Yang Parah memang itu judulnya.
1: Iya, iya judulnya.
0: Oh, itu. Okay. Baik, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam buat Kakak. Mm-hmm. Itu Kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Erna. Banyak Aldo, banyak Betty Sonding, Cinta Mbak Ella, banyak Andre Tumangru, Papa Barat, banyak Pak Mei. Itu semuanya aja gak dapat tergesa. Gak ada lagunya Kak?
0: Ada.
1: Ada, ada. Salah banyak kan?
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, siang kita diawali dari Lem Balno ya, masih Aceh Singkil. Ini yang sudah bergabung ada Randy tadi. Baik, belakang Randy kita sapa kembali. Halo, selamat siang Denang. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut Mbak.
0: Iya, apa kabar Mbak Ella?
2: Kabar sehat Mbak, kabar kakak.
0: Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngapain ini siangnya?
2: Lagi di rumah ini Mbak.
0: Cuacanya gimana siang hari ini di sana?
2: Apa mau gerimis hujannya pelan-pelan.
0: Iya, berarti sama ya kayak di sini. Baiklah kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini Mbak Ella?
2: Apa lagunya ini ya? Karena gerimis di sini apa yang lagunya Mbak?
0: Apa ya? Sama dan
2: gerimis mengundang Mbak.
0: Gerimis mengundang.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama yang barusan masih siapa Rendy ya?
0: Iya.
2: Untuk Rendy. Untuk Cinta, untuk Boma Medan, Andres, kirim-kirim ya. Untuk Ayu, Makboi, Sampeni, siapa lagi? Oh, untuk Aldo, Batman Siombing, ada kawan ku sini namanya Nur.
0: Terus?
2: Itu aja lah Mbak ya.
0: Oke, baik, makasih Mbak Ella.

Iya, dan Mbak Ella juga di Papua Barat yang sudah bergabung bersama kita di suasana siang hari ini ya, di Prodang RR Singkil. Sama katanya cuaca di sana dan di sini di Singkil juga gerimis ya. Mudah-mudahan di awal Juli ini hujannya membawa berkah untuk kita semua, membawa kesehatan dan juga keselamatan ya. Masih kami nantikan terus partisipasi Anda di Prodangdut RR Singkil di 082 di 0823 7295 5892, atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858 3470 5558.

Baik, sepertinya belum ada yang bergabung. Langsung aja kalau gitu kita hadirkan dulu lagu ianya ya. Nanti kami sapa kembali bagi Anda yang bergabung di Pro 1 RRC Singkil 92,2 MHz.

0: lahan sayur kita ya, untuk lahan sayuran kita juga cukup luas di dataran tinggi. Seharusnya kita sudah kirim sayur kita kemana-mana setiap saat.
1: Iya.
0: Nah, namun sampai saat ini kita masih terkendala tentang hal tersebut. Pada saat masyarakat memproduksi suatu komoditi itu secara banyak, tiba-tiba nilai jualnya anjlok. Nah, sehingga masyarakat mengalami kerugian di situ. Namun ada waktu-waktu, ada saat-saat masyarakat kesusahan memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, bahkan untuk mencari sayur mayur untuk kebutuhannya sendiri juga susah.
1: Iya, benar.
0: Tinggi. Nah, ini menjadi sedikit apa ya, paradoks ya kita katakan. Ini anomali ini kan. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi kita, sehingga hal-hal tersebut membuat kita berada di circle yang sama terus. Kita berada di lingkaran yang sama, di level yang sama, kita susah untuk beranjak. Nah, jadi di sini dibutuhkan katalisator sebenarnya. Ada apa istilahnya? Ada pihak yang akan mengubah kondisi ini. Nah, dari baik dari internal maupun eksternal. Nah, mungkin kalau kita harapkan masyarakat secara mandiri untuk bergerak itu ada, tapi jumlahnya sangat terbatas. Karena apa? Tidak semua orang punya peluang dan kesempatan yang sama. Itu yang harus kita sadari. Jadi tidak bisa kita menghakimi masyarakat bahwa masyarakat ini harus berjuang sendiri dong. Tidak bisa, karena tidak semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama, sekali lagi kita katakan. Makanya ada pihak-pihak ya yang berwenang dalam hal ini untuk menjembatani ini. Nah, yang mengatur siklus ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi mungkin bisa saja kita melakukan program pemberdayaan dengan pendampingan petani dan lain sebagainya. Namun tanpa dukungan yang konkret, ini cuma berjalan dalam jangka waktu yang pendek, tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun apabila ada yang mengatur ritme, yang mengelola secara intens, yang punya nafas yang lebih panjang, nah ini insya Allah juga menjadi potensi yang besar untuk kita bisa bangkit, bahkan kita bisa lebih unggul dengan daerah-daerah lain.
1: Ya, oke. Okay. Menarik banget ya untuk penjelasannya, apalagi isu-isunya yang sangat krusial ini ya, yang sedang gonjang-ganjingnya di tengah masyarakat Aceh. Dan kita jeda dulu sejenak, Bang Hidayatullah. Nanti mungkin usai jeda kita akan kembali berbincang lagi mengenai tema kita, sinergi kemanusiaan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya sayang.
3: Kenapa sih ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini
3: sejuk ma.
4: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti

0: sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, tentunya masih dalam program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas dengan tema kita Sinergi Kemanusiaan Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Aceh di Masa Sulit. Tentunya juga masih bersama dengan Bang Hidayatullah M. Nasir, beliau merupakan manajer program GMF Global Metuah Foundation ya. Oke, Bang Hidayatullah, ini ada pendengar yang bertanya melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore narasumber. Saya ingin bertanya, sekarang harga kebutuhan pokok sering naik dan kondisi ekonomi masyarakat juga tidak selalu stabil. Apa yang bisa dilakukan masyarakat sehari-hari agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan dimulai dari mana? Terima kasih. Ya, gimana ini Bang Hidayatullah? Harus memulainya dari mana dulu?
2: Ya, ini memang menjadi dinamika kita ya, menjadi kegalauan kita bersama seperti yang kita bahas sebelumnya juga. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita harus memulai dari mana ini untuk bertahan di tengah kondisi ini? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Nah, jadi secara ekonomi ya, kalau ekonomi ini lagi tidak baik-baik saja, maka simpelnya kita harus berhemat, kan seperti itu dong, supaya untuk bisa bertahan. Nah, tapi tidak mungkin juga dong berhemat itu tidak makan apa-apa, itu bukan berhemat namanya kan, seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, makanya kita harus mengusahakan mengurangi pengeluaran dong. Nah, bagaimana caranya supaya pengeluaran kita tidak bertambah tetapi kebutuhan kita terpenuhi? Nah, ini menjadi salah satu tips ya untuk menjaga ketahanan pangan kita. Ya, kita usahakan apa yang bisa kita dapatkan tanpa harus membeli, yang bisa kita ciptakan sendiri ya, ciptakan dalam tanda kutip ya. Nah, maka kita harus menciptakan itu. Nah, salah satunya apa? Kita bisa menciptakan lahan pertanian kita di lahan yang kita miliki.
1: Oke.
2: Jadi sekurang-kurangnya mungkin 1x2, 1x4 atau 2x4 lahan pekarangan kita kan pasti ada.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi kenapa tidak kita mulai menanam cabai kan, menanam tomat atau apapun itu, menanam dalam polybag. Ya, walaupun kita harus beli beras, minimal kita sudah berkurang untuk membeli cabai, membeli tomat dan lain sebagainya. Itu salah satu tips yang paling simpel sebenarnya, sudah diajarkan dari sekolah dasar sebenarnya, hal seperti itu ya. Namun ya, mungkin dulu gini ya, kita berpikir hal-hal tersebut itu hal yang remeh-temeh sebelum kita menghadapi situasi yang sulit. Namun pada saat kita menghadapi situasi sulit, itu menjadi hal yang penting. Nah, itu salah satu tipsnya. Nah, berikutnya adalah kita harus menunjuk prioritas, harus ada prioritas nih dalam pemenuhan kebutuhan kita. Mana sih yang penting dan mana yang enggak? Nah, mungkin biasanya kita kalau belanja suka apa ya? Suka tidak tepat sasaran ya?
1: Iya, betul.
2: Kebutuhan gizinya ngasal lah. Misalkan beli jenis ikan beberapa jenis kalian. Nah, dalam hal ini kita juga harus bisa memilih ya, harus tahu informasi sebelumnya pastinya. Kita harus tahu informasi, harus punya referensi untuk berbelanja. Jadi kita harus tahu ini mana yang butuh, mana yang enggak. Nah, seperti itu caranya. Karena memang tidak mungkin ini bisa diselesaikan oleh suatu negara pun dalam jangka waktu yang singkat, persoalan desakan ekonomi ini ya. Apalagi seperti sekarang jembatan putus, aksesnya terbatas. Ini butuh waktu ini untuk menanggulangi ini. Ya. Nah, jadi makanya harus ada inisiatif dari kita. Sebenarnya ada satu hal nih yang membuat kita bisa bertahan di tengah situasi yang sulit nih.
1: Apa itu?
2: Nah, itu adalah kepedulian sesama. Kita harus sering-sering menjenguk tetangga kita sebenarnya dalam hal ini. Jangan sampai kita mungkin sudah nyetok walaupun berat ya nyetoknya, nyetok beras, nyetok ikan, nyetok telur. Tapi ada saudara-saudara kita yang kadang malu bersuara, malu memberitakan bagaimana kondisinya, kita pun lupa menanyakan.

0: makanya cara untuk bertahan di tengah situasi yang sulit adalah solidaritas. Itu menjadi kunci dari setiap bangsa pun bertahannya dengan solidaritas. Kita harus saling mempedulikan saudara kita. Nah, mungkin bagi kita tidak mungkin dong, tidak ada orang yang tidak ada beras di rumahnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, betul. Tapi jangan salah, ada kejadian seperti itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Nah, jadi kalau prinsipnya kita, kalau kita menolong orang, kita insya Allah juga akan tertolong ke depannya.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi jangan berpikir bahwa stok kita ini akan habis pada saat kita mungkin berbagi sedikit. Ya, tidak harus beras, kadang-kadang telur. Kadang orang ada beras di rumahnya tapi cuma makan apa ya untuk lauknya, lauk yang tidak berprotein, yang tidak bergizi ya. Misalkan kita punya telur nih di rumah, mungkin kalau telur kan sekarang tidak sesusah sebelumnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau masa bencana, kami ingat benar nih, ingat banget bahwa mendapatkan telur itu susahnya minta ampun dengan harga yang jauh melambung tinggi.
1: Ya? Benar.
0: Nah, kita semua merasakan kesulitan pada waktu itu. Namun keadaan sekarang insya Allah sudah jauh membaik. Kita sudah pernah menghadapi situasi yang lebih sulit dari sekarang. Itu harus kita sadari dan kita syukuri. Maka kita harus mensyukuri ini. Cara mensyukurinya salah satunya adalah dengan kita membagi. Kita harus berbagi, melihat saudara-saudara kita. Itu caranya bertahan di tengah situasi himpitan ekonomi seperti ini, harga-harga barang mahal. Nah, jadi jangan kita pikir dengan harga-harga barang mahal kita yang orang menjadi orang yang paling sulit. Tapi siapa tahu masih ada orang yang lain juga yang ternyata sulit. Kita juga harus peduli terhadap orang-orang tersebut.
1: Ya, oke. Nah, mungkin untuk memulainya mengenai ketahanan pangan ya, ibu-ibu rumah tangga bisa memulai dengan menanam tanaman hidroponik juga bisa kan, Bang Hidayatullah?
0: Bisa.
1: Itu yang paling simple banget ya.
0: Ya.
1: Ya, oke. Baiklah, di sesi terakhir ini mungkin pesan yang ingin disampaikan dari Bang Hidayatullah untuk masyarakat Aceh mengenai ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit ini seperti apa?
0: Nah, baik. Ya, mungkin sudah tersampaikan juga ya sebelumnya, namun di penghujung ini kami ingin menyampaikan bahwa situasi mungkin kita tidak pernah memprediksi akan seperti apa. Bisa jadi ke depan akan lebih baik. Kita doakan semoga cepat ya membaiknya. Namun kita juga harus mulai bersiap ini dengan hal-hal yang tidak terprediksi ya. Unpredictable condition ini memang kadang-kadang kita tidak siap dengan hal ini. Nah, makanya kita harus menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita dengan melakukan hal-hal kecil lah. Kita mulai dari hal-hal kecil untuk menjaga kita tetap bisa bertahan. Salah satunya adalah kita jangan berpangku tangan dengan segala kondisi yang mungkin saja terjadi atau kita sudah mengalaminya. Kita harus mencoba keluar nih, kita harus berupaya sekuat tenaga kita supaya kita sanggup bertahan. Nah, kalau kita mungkin sebelumnya orang merasa tidak punya kemampuan untuk bertani, maka bertanilah. Keluarlah dari zona nyaman tersebut. Atau kita tidak punya kemampuan, betul-betul tidak punya kemampuan dan tidak punya potensi di sekeliling kita, maka coba cari apa potensi lain yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi ya seperti kadang seperti di awal kita katakan, ada sumber pangan tersedia tapi kemampuan kita untuk mengaksesnya tidak ada. Karena keterbatasan ekonomi, harga mahal dan lain sebagainya, kita juga harus mulai berpikir bagaimana ini caranya kita punya kemampuan untuk memperolehnya. Bagaimana caranya untuk bisa bertahan, kita pikir pasti ada caranya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana di tengah berbagai kondisi ini kita meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama.
1: Betul.
0: Nah, ini yang paling pentingnya. Nah, jadi pengalaman kami ternyata banyak saudara-saudara kita yang di luar sana ya, yang jaraknya berjauh-jauh, beribu-ribu kilometer jaraknya dengan kita, warna kulitnya berbeda dengan kita, bahasanya beda dengan kita, tapi mereka melihat kita sebagai saudara. Bagaimana mungkin kita yang sesama kita ya, yang bahasa kita sama, bahkan kadang-kadang aliran darah kita pun sumbernya sama, tapi kepedulian kita kurang daripada saudara-saudara kita yang jauh.
1: Yeah.
0: Nah, ini menjadi hal yang miris. Nah, makanya dengan kondisi saat ini kita harus mulai meningkatkan solidaritas kita tentang ini. Nah, jadi banyak jalur sekarang untuk berbuat baik sebenarnya. banyak jalur, banyak lembaga-lembaga yang sudah bisa menjadi jembatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun tidak harus menunggu kita dapat lembaga dulu nih untuk melakukan kebaikan ini. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Nah, di antara orang-orang dalam satu rumah juga harus melalui peduli ini. Hmm. Harus sering-sering menanyakan sudah makan belum, walaupun sebelumnya terlihat lebay ya pertanyaan-pertanyaan sebelum itu. Ya, namun betul. Sekarang terasa penting rasanya pertanyaan-pertanyaan simple seperti itu. Dan juga tetangga-tetangga kita harus kita perhatikan. Hmm. Keluarga kita, saudara-saudara dekat maupun jauh juga harus kita pedulikan. Dan yang paling penting, kita harus meningkatkan ketakwaan dan doa yang tiada henti untuk mendoakan semoga kondisi kita jauh lebih baik ke depannya. Dan juga kita perlu mendoakan pimpinan-pimpinan kita semoga istiqamah, dan juga terbuka hatinya apabila ada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi ini juga penting mendoakan pimpinan supaya apa? Supaya ikhtiar-ikhtiar dilakukan ini mendapatkan keberkahan. Mm. Nah, kita yakin semua pihak sekarang saat ini sedang bergerak ini bersama-sama untuk memperbaiki keadaan kita pasca bencana ini.
1: Yeah.
0: Tidak ada pihak yang diam sebenarnya. Dan jangan sampai yang diam itu ternyata adalah kita. Mm-hmm. Kita yang merasakan dampaknya secara langsung, namun kita juga pihak yang diam. Itu merupakan hal yang sangat paradoks, yang sangat kontraproduktif. Namun seharusnya kita adalah menjadi pihak pertama yang bergerak untuk itu. Kita menjadi orang yang pertama yang harus menyelamatkan diri kita dulu. Nah, tanpa orang lain, ya mungkin ia sedang bergerak menyelamatkan kita, tapi kita juga yakin mereka juga pasti sedang menyelamatkan dirinya juga sendiri. Nah, karena apa? Di awal-awal bencana itu sampai sekarang juga masih berlaku ya. Ada tagline korban bantu korban. Nah, jadi nah, kita harapkan tagline itu masih berlaku sampai saat ini. Sesulit apapun keadaan kita, kita harus peduli terhadap orang lain. Dan juga tentunya harus peduli terhadap diri kita sendiri.
1: Ya.
0: Terutama dalam isu ketahanan pangan ini, jangan sampai ada orang-orang yang kelaparan di tengah kondisi yang sesulit ini. Nah, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayatullah sudah memberikan pesan yang sangat luar biasa. Dan perlu kita garis bawahi juga pendengar bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kepedulian sesama antar kita. Dan untuk Anda, terima kasih juga yang sudah mengikuti dialog ini, yang sudah ikut bergabung tadi melalui WhatsApp Pro 1 di sore hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Bang Hidayatullah, terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa sudah berbincang di sore hari ini mengenai tema kita, sinergi kemanusiaan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Aceh di masa sulit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
2: Banda Aceh sore ini.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Untuk sore hari ini Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Edisi kerja hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Sore hari ini pendengar, kebersamaan kita akan kita jalin dari program Dendang Daerah Singkil ya. Seperti biasa nih, hingga menjelang pukul 17 lagu-lagu daerah hadir ke ruang simak Anda. Dan sekaligus kami juga akan sapa Anda yang ingin bergabung merequest lagu daerah favorit Anda melalui line telepon di 08 23 72 95 58 92, dan juga di nomor WhatsApp kami 08 58 34 70 55 58. Baik, langsung aja kita sapa penelpon kita sore ini. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Kak.
0: Bang Andre.
1: Iya Kak ya.
0: Apa kabar Bang Andre?
1: Kabar baik Kak.
0: Gimana aktivitasnya sore ini, lagi sibuk apa ini?
1: Ini lagi apa ini Kak? Lagi mencetak gambir Kak.
0: Mencetak gambir, oke baik. Iya. Kita temani lagu dari siapa nih Bang Andre?
1: Lagu Batak ya Kak ya.
0: Apa judulnya?
1: Raja Cinta.
0: Raja Cinta.
1: Iya Kak.
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Mungkin ada salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat kakak selalu bertugas, tetap semangat ya Kak ya.
0: Iya.
1: Baru buat ada Cinta, ada Erna, ada Erta, ada Mas Boy, ada Mas Munce, ada Rendi, ada Pak Nosa Mani, ada Pak Rawati yang ada di Bungus. Ada Aldo, ada Ayu, ada lagunya Kak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Iya buat kakak, makasih. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Baik, penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cinta banget di Pak-Pak Barat.
0: Cinta banget di Pak-Pak Barat. Apa kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
0: Ya, gimana cuaca di Pak-Pak Barat sore hari ini?
2: Kalau cuaca sih sampai sekarang masih sangat mengizinkan.
0: Mengizinkan untuk apa ini? Untuk tidur?
2: Untuk kerja.
0: Untuk kerja, oke baik. Ini lagi apa?
2: Ini baru balik dari ladang, ini nyampe di rumah.
0: Oh, baru nyampe rumah, oke lah baik. Cinta, mau dihadirkan lagu dari siapa sore hari ini?
2: Daerah Batak.
0: Apa?
2: Daerah Batak ya.
0: Iya, judulnya apa?
2: Unang Be Hatai Cinta.
0: Apa?
2: Unang Be Hatai Cinta Mi Tua.
0: Lanjut.
2: Nanti kalau dilanjutkan terus nanti yang dari heaven nggak bisa Mbak.
0: Iya, berarti nggak usah putar lagunya lagi, nanti cukup nyanyikan aja.
2: Nanti marah pula si
0: siapa?
2: Nanti marah pula si Ella.
0: Oh ya, marah dia nih, udah nelpon dia nih, nggak diangkat ini.
2: Salam-salamnya pertama buat Mbak ya, tetap semangat. Terus ada si Ella tadi, jangan marah Ella ya. Terus ada Mami Niken, ada Mas Rendi, ada Mas Boy, ada Andre dari Pak-Pak Barat, ada Irna, Pak Nusa Mami, Irna Kodam, Aldo. Buat semua aja lah pendengar Aceh Singkil Mbak, tanpa terkecuali. Makasih.
0: Ya, sama-sama.

0: Baik, penelpon kita yang selanjutnya. Halo.
1: Halo, Nang Dera.
0: Halo, selamat sore dengan Ella.
1: Iya, Mbak, iya.
0: Gimana kabar?
1: Lagu aja, Mbak, ya.
0: Hah?
1: Lagu aja.
0: Oh, request lagu dari siapa?
1: Boru Pang, ada.
0: Ada, nanti dihadirkan. Salam-salam.
1: Salam-salam untuk semua yang masuk ya, Kak, ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu yang sudah di request ya. Tiga lagu ini kami coba hadirkan ke ruang simak Anda. Untuk penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali setelah tiga lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, baik saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung masih di program Dendang Daerah sore hari ini. Di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5892.

0: Oke, baik. Halo. Halo.
1: Iya.
0: Halo, selamat sore. Erna. Waduh, diputusin. Padahal kita dengar loh suara Erna dari sini ya. Baik, halo.
1: Assalamualaikum Kak Nenek.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Erna.
1: Sore kembali Kak.
0: Iya, gimana kabar sore hari ini?
1: Baik Kak.
0: Iya, Erna lagi sibuk apa nih?
1: Lagi sibuk rencana mau mandi nih Kak.
0: Baik. Request lagu dulu ya, dari siapa nih?
1: Apa ya Kak, yang judulnya Merangap Aja Kak.
0: Merangap Aja ya, oke baik. Salam-salam.
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng. Salam spesialnya buat Kak Ipara Sari aja Kak.
0: Oke. Waalaikumsalam.